0: Masih mau nge-hits? Abis yang ini ya, tetap di Hits List.
1: Hari-hari udah mikirin masa depan ya sob ya. Apalagi lagi pusing banget mau daftar kuliah di mana. Gini deh, lo mau gak daftar kuliah di D3, S1, S2, dan S3 di kampus akreditasi unggul dengan prestasi dunia dan world class university? Kalau kata gue, ini pas banget. Karena top 100 perguruan tinggi terbaik di Indonesia berdasarkan penilaian pemeringkat ranking dunia QS, Skimago, Unirank, Webo Metrics. Ini kampus udah berbasis AI, digital, dan ICT dengan prestasi dunianya sob. Juara dunia ICT, juara dunia robot, juara dunia animasi multimedia, juara dunia desain, dan berbagai prestasi dunia lainnya serta akreditasinya unggul sob. Kalau lu mau langsung aja sob daftar ke PMB Unikom 2026 secara online atau via handphone. Lo tinggal akses aja ke website pmb.unikom.ac.id atau WhatsApp ke 0811-8888-4133 atau 0811-8888-4233. Karena di situ lo bisa pilih program studi yang lo minati. Jadi tunggu apa lagi sob, langsung aja gunain peluang kuliah lo di kampus unggul buat jadi mahasiswa unggul dengan prestasi dunia dan world class kampus. Unikom, kampus unggul, muda, prestasi dunia, world class university.
2: Eh, kalau kita mau makan enak di resto nih, yang Instagramable, terus dilayanin robot sama suasananya nyaman dan bersahabat, di mana ya?
3: Sini-sini, gue kasih tahu resto terkenal di Bandung ada Refuse Resto.
2: Sebentar, Refuse Resto? Emang ada apa aja di sana?
3: Selain makanannya enak dan suasananya juga nyaman, lo bisa ngadain event juga di sana.
2: Emang bisa event apa aja?
3: Pesta ulang tahun, meeting kantor, grup-grup bisnis, pernikahan, acara keluarga, acara private, pentas artis, live musik, dan masih banyak lagi.
2: Oh gitu. Itu alamatnya di mana?
3: Di Jalan Tubagus Ismail Raya, nomor 34 Bandung.
2: Oke deh, kalau gitu gue siap-siap dulu ah, mau kesana sekarang.
3: Sobat Hits, yuk rayain momen indah kamu di Refuse Resto. Selain makanannya enak, dilayani robot, tempatnya juga cozy banget. Bikin kamu nyaman, dan pastinya banyak spot yang Instagramable. Cocok nih buat kamu yang suka foto-foto. Yuk datang ke Jalan Tubagus Ismail Raya, nomor 34 Bandung. Atau kamu juga bisa cek di Instagramnya @refuseresto.

0: Kemarin habis lu liburan, gimana yang pertama kali confess?
1: Woi, kayaknya sih lagi happy-happynya ya.
0: Iya, happy kalau diterima. Mm-mm. Dia nembak, kalau ditolak.
1: Mungkin penolakannya itu gara-gara confessnya aneh kali, Van.
0: Confess tuh ngaruh banget ya.
1: Iya, caranya gimana, tutur katanya gimana, momennya gimana.
0: Kalau lu, Jan, yang ceweknya di mana-mana nih ya.
1: Ayo, di mana-mana tuh jatuhnya kayak kos kaki.
0: Berantakan.
1: Berantakan bener, giliran dibutuhin kagak ada. Belah mana ya kos kaki?
0: Lu kan termasuk orang yang sering confess lah ya. Tapi dengan satu wanita.
1: Iya.
0: Lu ngajak pertama kali cewek confess kemana biasanya? Yang pastinya ampun nih buat lu tembak nanti.
1: Oh, yang pertama tempatnya enggak terlalu rame.
0: Enggak terlalu rame.
1: Oke, okay. Tempatnya enggak terlalu rame, intimate dan enak buat ngobrol.
0: Oh, intimate?
1: Intimate.
0: Apa? Ballroom?
1: Enggak selalu ballroom dong. Masa gue konvers pakai mic. Lu nih.
0: Tempat di Bandung deh, di Bandung deh.
1: Dago atas ada.
0: Oh, oke. Okay.
1: Tempatnya Dago Asri, kosan Bu Rahmat ya.
0: Itu di kosan dong, memang private, intimate juga.
1: Intimate enggak ada orang tuh.
0: Itu ngebangun chemistry tuh di situ ya.
1: Iya. Enggak ada, gue biasanya ke kafe yang view-nya bagus, Wan.
0: Oke. Okay. Kalau diajaknya ke CFD?
1: CFD? Heeh. Cafe Day. Heeh. Lu mau ditembak di but mana emang?
0: Di but sosis.
1: Lu mau ditembak di tenan koridor.
0: Jadi ngomong gitu soal confess ya, Sobat Hits. Sekarang tuh masih zaman gak sih cowok nembak atau cewek nembak?
1: Ada, iya kalau tergantung orangnya sih, Van. Akhir-akhir ini kebanyakan banyak yang udahlah jalanin aja. Lo enjoy, gue enjoy, sikat aja dah.
0: Iya, sekarang tuh gitu. Jarang ada yang ada kata nembak jadian gitu. Tiba-tiba jalan aja.
1: Itu gue salah satunya begitu sih sebenarnya.
0: Kenapa sih?
1: Karena... Kenapa sih harus ada tanggal? Menurut gue sih gak perlu.
0: Kan romantis. Bener gak sob? Romantis ya, kita ngerayain setiap hari, setiap bulan satu hari sekali. Sebulan sekali gitu di tanggal 3 ini. Enggak.
1: Kayak anak SD. Anak SD begitu.
0: Gue SD ada per minggu.
1: Yeah, iyalah. Kayak kagak optimis itu nyampe 1 tahun. Udah seminggu aja deh. Kalau SMP udah mulai tuh naik sebulan.
0: Udah kuliah baru setahun.
1: Iya.
0: Kalau di umur-umur kayak 20 tahun, 25 tahun, itu pasti per tahun enifnya. Enggak mungkin yang sebulan-sebulan itu udah enggak zaman. Itu nyebutnya kayak anak sekolah. Berarti lu enggak ada tanggal khusus dong, enggak rame ya?
1: Iya, harusnya gitu. Cuman untuk yang pasangan yang sekarang ada tanggal dia gara-gara ya ceweknya butuh tanggal aja sih.
0: Butuh tanggal.
1: Butuh tanggal.
0: Apa mau dihitung-hitung pakai kalender Jawa?
1: Enggak, maksudnya kayak biar ini aja.
0: Lalu nentuin tanggalnya gimana?
1: Biar resmi, ya gue tembak lah, Van.
0: Oh, di hari itu.
1: Enggak, di hari itu juga gue siapin tanggalnya. Kan enggak main-main, gue bilang. Gue siapin tanggalnya, gue siapin tempatnya, gue siapin gue mau ngomong apanya.
0: Oh, lu milih-milih tanggal enggak? Milih tanggal 17 bulan purnama. Ah, jelek nih.
1: Enggak, tapi enggak terlalu gitu sih. Jatuhnya kayak mau nembak dukun. Kan nembak cewek gue posisi.
0: Lu ngomongnya gimana, Jan? Lu kasih sesuatu enggak? Berarti siapa tahu ada yang mau nembak cewek, bingung nih gimana cara nembaknya ya.
1: Yang pertama lu jangan terlalu wah di depan. Maksud gue kayak lu siapin bunga, lu siapin boneka, apa yang lu kasih ke pasangan lu, gak usah. Lu udah aja ngomong apa adanya, terus dari hati, kan itu kuncinya.
0: Oh, oke. Berarti langsung dengan bahasa-bahasa yang puitis.
1: Yes.
0: Atau bahasa-bahasa yang romantis.
1: Tapi sebenarnya gue gak bisa tuh begitu-begitu, gak terlalu romantis. Menurut gue gini, hal romantis itu bukan dari kalimatnya tuh lu bener-bener pikirin, tapi sesuai apa yang lu rasain.
0: Oh, jujur.
1: Jujur apa adanya, men.
0: Hmm, lu belajar ke Rico Lubis tuh, banyak jujurnya dia tuh.
1: Iya, apa-apa yang jujur. Apa-apa yang jujur.
0: Oh itu ya, kalau Kanjar Kaisar tuh gitu. Lu pasti punya cara tersendiri sob ya, buat nembak cewek.
1: Iya.
0: Atau yang cewek nembak cowok. Boleh lah lu ceritain.
1: Momen confess lu ya.
0: Betul, di 0818-221039.
2: It's Unicom Radio 103,9 FM.
3: Ah, bete, ditipu iklan.
4: Kok bisa?
3: Iya, sekarang kan banyak banget iklan yang nawarin ini itu. Katanya bagus buat ningkatin daya tahan tubuh, tapi gak ada bukti.
4: Oh, kuncinya gampang. Cukup jalanin pola hidup sehat dan minum air dengan pH tinggi yang alami. Dan terbukti bisa ngebantu ningkatin sistem imun dan ngedetoks racun dalam tubuh.
3: Air apa emang?
4: Nih, perfect. Air alkali dengan pH 9,5 dari sumber mata air alami, kandungannya sama dengan pH pada lemon, goji berry, dan buah lainnya. Pastinya ningkatin sistem imun kamu. Perfect juga udah teruji dan bersertifikat internasional. Jadi aman buat dikonsumsi setiap hari.
3: Wow, beli yuk.
4: Nggak usah capek-capek keluar rumah. Beli di Tokopedia aja. Cari toko Water Time. Tinggal pilih perfect sesuai kebutuhan kamu. Klik, klik, klik, klik, dan cus, langsung diantar ke rumah. Perfect, solusi hidup sehat.
5: Sobat Hits, kamu lagi pengen makan di resto Indonesia yang enak, elegan, dan ada di tengah kota Bandung? Ayo ke Widuri Indonesian Restoran aja. Kamu bisa nikmatin sajian Nusantara dengan penampilan yang cantik dan rasa yang bikin makan bareng jadi makin istimewa. Gak cuma buat makan aja, Widuri Indonesian Restoran juga punya 4 VIP room eksklusif dan ruangan yang bisa menampung sampai 250 pax loh. Dengan parkiran yang luas dan nyaman, Widuri Restoran cocok banget deh jadi tempat buat event spesial kamu. Langsung aja datang ke Jalan Ciliwung nomor 19 Bandung atau cek Instagramnya @widuri.restoran buat info dan reservasi. Widuri Indonesian Restoran, sajian elok.